Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biar

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita ada anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya.
0: Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, barulah bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit, kepedulian akan membawa dampak kebaikan pada lingkungan dan akan membukakan lebih banyak pintu sukses bagi si pemberi. Ayo, belajarlah

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya

0: belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Maroke Malam Ini, Pro 1 RRI Maroke. Instagram @RRI_Maroke, Facebook @RRI Maroke, TikTok @RRI.Maroke.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Injang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Eh, tunggu sebentar ya.
0: Oh, iya. Eh, kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang baik sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Kadang sih, kadang.
1: Dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: batas. Nah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pudang Lapa.
1: Weh, adek, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Nih, macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adek, nah itu baru namanya saya punya adek. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita.

0: Kamu tahu itu tuh? Siapa ke dia tuh?
1: Tuhan. Oh, iya, iya, iya, iya,
0: iya.
1: Ji, apa?
2: Kok terlalu ikutan ngecek dia, kak?
3: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, leh. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Terima kasih bagi Anda pendengar kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke malam ini yang tentunya masih akan terus kami ketengahkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua. Selengkapnya akan terangkum dalam Warta Berita Lintas Sepekan Papua yang akan Anda ikuti langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: 26 Juli 2026, Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldik Saulia. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB di Yahukimo. Dari operasi tersebut, 3 anggota KKB meninggal dunia dan 3 senjata api berhasil diamankan.
2: Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue, pimpinan Ronald Heluka yang terjadi di sekitar kilometer 4 Lokpon, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, tim gabungan sempat mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari operasi tersebut, 3 orang anggota KKB dinyatakan meninggal dunia, ketiganya masing-masing atas nama Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage, yang dipastikan adalah anggota KKB dari Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu berupa senjata api, amunisi aktif, senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya. Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Ronald Heluka di sekitar Lokpon. Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan sebagai basis aktivitas. Selanjutnya, setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi penangkapan terhadap anggota KKB tersebut.
3: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kamar ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut, mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pakai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodak 16 Yahukimo Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 amunisi kaliber 5.56, 2 kampak serta 2 bilah pisau, 1 unit HT, 1 buah peredam senjata, dan beberapa barang pribadi lainnya.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, 3 orang anggota KKB yang tergabung dalam Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua sejak tahun 2022 yang lalu. Di antaranya pembunuhan anggota Koramil 1715 Yahukimo atas nama almarhum Pratu Eka Yohan Kaize pada 3 Desember 2022, penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens di kilometer 6 DKI pada 26 Mei 2023, pembakaran kendaraan dinas dari Satbinmas Polres Yahukimo pada 28 Januari 2025, penganiayaan terhadap warga sipil atas nama Ujang Supriyatna pada 17 Juni 2025, pembunuhan warga sipil atas nama almarhum Indra Guru Wardana, disertai dan pembakaran rumah di Kampung Ulakin, Kabupaten Asmat pada 19 September 2025, penganiayaan berat terhadap warga sipil atas nama Suwono pada 12 Februari 2026, pembunuhan 7 orang penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 19 Mei 2026, dan kontak tembak dengan personel TNI yang disertai dengan pembakaran bangunan di Distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul pada 4 Juni 2026 yang lalu. Untuk ketiga jenazah anggota KKB saat ini telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD DKI. Sementara itu, seluruh barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Yahukimo untuk penyidikan lebih lanjut. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM guna dimintai keterangan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami peran dan keterkaitan mereka dengan jaringan KKB Yahukimo.
3: Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LN untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan. kelompok yang diduga merupakan bagian dari KKB Kodak 16 Yaukimo Batalion Yamo ini diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Pengamanan 3 pucuk senjata api dan barang bukti lainnya merupakan temuan penting dalam proses penegakan hukum. Jadi seluruh senjata api dan amunisi ini akan menjalani pemeriksaan balistik untuk mengetahui asal-usul persenjataannya serta menguji kemungkinan keterkaitannya dengan berbagai peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang masih dalam proses penyidikan.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan penegakan hukum ini ditujukan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, bukan kepada masyarakat sipil. Seluruh tindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Menteri Haji dan Umroh mengunjungi Papua untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Papua Sabtu kemarin untuk memimpin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji Jayapura dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan menyampaikan

0: untuk menderikan satu embarkasi antara ataupun embarkasi provinsi Papua, dan mudah-mudahan ini menjadi kajian akan menjadi perhatian Bapak Menteri dan Bapak Kementerian Haji dan Umroh maupun pemerintah Republik Indonesia.
1: Ia juga menjelaskan kuota jemaah haji Papua tahun 2026 sebanyak 933 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 calon jemaah. Penurunan ini terjadi setelah adanya perubahan rumus kuota yang kini mengacu pada daftar tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Susana Wanggai yang hadir mewakili Gubernur Papua memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kunjungan ini di

yang implementatif, sehingga penyelenggaraan ibadah haji asal Papua dari tahun ke tahun semakin aman, nyaman, tertib, dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi yang digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji.

0: berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
1: Tentu evaluasi lagi sehingga mungkin tahun ini jaraknya turun, tahun depan bisa naik, tergantung pada daftar tunggunya. Yes. Kalau kita bicara Papua, berarti tahun depan tahun 2020 yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014 dan lama. Daftar tunggu tentu kita antrian itu kita perbaiki, kita cek seperti sampai lima hari nggak ada orangnya, kita disingkat, nggak ada, untuk mengurangi antrian yang panjang. Embarkasi itu akan bisa kita bentuk jika ada lebih dari 5.000 jamaah.
0: Evaluasi ini diharapkan menjadi bekal perbaikan pelayanan haji Papua agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah asal Papua. Ani Karlina melaporkan.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan 3C dan berhasil meringkus salah satu pelakunya.
3: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan kekerasan atau curas, dan pencurian dan pemberatan atau curat, atau yang biasa disebut dengan kejahatan 3C di Kota Jayapura. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar dalam keterangan persnya mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan pada 3 laporan polisi. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan daftar pencarian orang tertanggal 29 Juni 2026 terhadap para pelaku dari kejahatan tersebut. Menurut Kompol Inengah Gapar, pelaku menggunakan modus operandi yang berbeda di setiap aksinya. Pada kasus kejahatan curanmor, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan merusak motor sebelum membawa kabur motor tersebut. Sementara dalam kasus pencurian dan kekerasan, pelaku membuntuti korban yang sedang berboncengan, kemudian menarik tas yang disandang korban sehingga berhasil membawa kabur tas tersebut. Adapun pada kasus pencurian dan pemberatan, pelaku diduga masuk ke dalam rumah korban dengan merusak ventilasi rumah. Dari dalam rumah, pelaku mengambil sejumlah perhiasan milik korban. Dari hasil proses penegakan hukum yang dilakukan, satu orang pelaku berhasil diringkus yang berinisial YW yang diketahui terlibat dalam 3 kasus tersebut.
4: Ada 3 kasus yaitu curanmor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Di sini ada 3 korban di dalam LP ini. Modus operandi yang mereka gunakan yaitu pelaku tindak pidana curanmor pada saat korban lengah, pelaku mendatangi motor korban dan merusak stang motor. Kemudian pelaku membawa motor tersebut untuk digunakan. Terus modus operandi yang kedua yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang mana pelaku menggunakan kendaraan motor mengikuti korban, melihat korban yang sedang berboncengan menggantungkan tas di bahu korban, kemudian pelaku menarik tas korban hingga putus. Modus operandi yang ketiga, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang mana pelaku masuk ke dalam rumah korban pada saat korban tertidur, kemudian mengambil perhiasan milik korban. Tersangkanya yaitu ada satu tersangka yang diamankan, inisialnya adalah YW.
3: Ditambahkan Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, ketiga tindak pidana tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Sementara 2 kasus lainnya terjadi pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 2 dini hari di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, dan pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur di Jalan Amfibi, Distrik Jayapura Selatan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali menambahkan, tersangka YW diduga melakukan aksi yang mengakibatkan 3 orang menjadi korban. Bahkan salah satu korban mengalami luka berat dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Dalam proses penangkapan, tersangka YW sempat berupaya melarikan diri sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur. Dan saat ini tersangka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua sebelum menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Jadi untuk tersangka YW ini, dalam aksinya ada 3 korban, yang mana dari ketiga korban tersebut ada salah satunya yang mengalami luka parah sehingga harus dirawat dan dilaksanakan operasi di rumah sakit. Untuk tersangka sendiri, kami dari tim lapangan, karena tersangka saat diamankan berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk kondisi terakhir, tersangka saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara sedang menjalani perawatan.
3: Terkait dengan itu, AKP Alamsyah Ali menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lainnya dalam tindak pidana tersebut, serta untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan gratis.
5: Papua mulai membangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Program itu memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak Papua. Pembangunan ditandai peletakan batu pertama di Kampung Maribu, Kabupaten Jayapura kemarin. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaroken menghadiri kegiatan tersebut bersama pemerintah daerah setempat. Aryoko mengatakan sekolah rakyat menjadi bukti kehadiran negara di bidang pendidikan. Menurutnya setiap anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas.
6: Tentu kami berharap bahwa dukungan penuh dari masyarakat kita untuk bersama-sama mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan di tempat ini ataupun di kabupaten lain. Dan himbauan kepada warga masyarakat Papua, baik yang ada di Kabupaten Jayapura maupun di kabupaten-kabupaten lain, karena tujuan daripada sekolah ini untuk menjangkau masyarakat atau keluarga-keluarga kita yang kurang mampu dari sisi sosial ekonomi, dan itu bisa membantu untuk anak-anak kita dapat bersekolah.
5: Wagub Aryoko mengatakan pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan gedung baru, program tersebut juga menyiapkan sumber daya manusia Papua yang cerdas dan berdaya saing. Menurut Aryoko, Papua masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Kendalanya meliputi kondisi geografis serta persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu sekolah rakyat diharapkan memperluas akses pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Jayapura kini resmi memiliki gedung kantor baru. Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo yang disaksikan Wali Kota Jayapura Agus Herolo.
7: Peresmian gedung baru RRI Jayapura ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Wali Kota Jayapura Agus Herolo berharap gedung baru ini menjadi penguat pelayanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital.
8: Pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kondisi ini menuntut LPPRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Personalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax.
7: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan selain menjadi sarana penyiaran yang lebih representatif, gedung baru ini juga diharapkan memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa dan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
9: Peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di kota di Jambu dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak beruntung walaupun pada tahun 2023 kita kena gempa, Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
7: Gedung baru RRI Jayapura dibangun menggunakan dana APBN sebesar 9,1 miliar menggantikan bangunan lama yang terdampak gempa bumi tahun 2023. Dengan fasilitas baru ini, RRI Jayapura diharapkan semakin optimal memberikan layanan informasi, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat Papua. Lina Umasugi melaporkan.
2: Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo menilai disinformasi menjadi tantangan utama dalam dunia jurnalistik saat ini. Karena itu peningkatan kompetensi wartawan dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik.
5: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut disinformasi menjadi tantangan utama media saat ini. Karena itu jurnalis dituntut menghasilkan karya jurnalistik yang akurat dan beretika. Hendrasmo menyampaikan hal itu saat membuka uji kompetensi wartawan UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45. Kegiatan berlangsung di Jayapura, Rabu 22 Juli 2026 dan diikuti peserta dari Korwil Nusantara 1 Papua. Ia mengatakan perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Namun tidak semua informasi disampaikan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, sebagian informasi keliru muncul karena kurangnya pemahaman. Tetapi sebagian lainnya sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Ia menegaskan, disinformasi, hoax, dan misinformasi menjadi ancaman yang harus dihadapi media. Karena itu peningkatan kompetensi wartawan menjadi langkah penting menjaga kualitas informasi.
10: Nah, inilah sebetulnya yang kita mau perangi, karena tantangan kita, musuh kita ini, musuh media di mana-mana, itu adalah disinformasi, hoax, ya, juga misinformasi. Karena itu, pagi ini yang kita lakukan adalah mau memerangi itu. Kita mau meningkatkan kualitas kita dalam melakukan menulis skrip, melaporkan berita, ya. Itu jadi kita punya tujuan besar.
5: Hendrasmo mengatakan UKW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan insan penyiaran. Para peserta diharapkan semakin memahami etika, hukum pers, dan teknik peliputan. Ia juga menegaskan RRI tengah memperjuangkan diri menjadi media yang semakin dipercaya masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu arah strategis organisasi di tengah perubahan landscape media. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Wakil Gubernur Papua mengajak semua pihak memperkuat perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat perlindungan terhadap anak. Upaya itu menjadi fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aryoko menyampaikan ajakan tersebut saat memimpin apel Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua di halaman kantor Gubernur Papua kemarin. Wakil Gubernur menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga menjadi pelindung pertama dan utama bagi anak. Peran itu harus diperkuat oleh sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, serta pemerintah. Aryoko juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Perlindungan itu mencakup ancaman di lingkungan sekitar maupun ruang digital.
11: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perundungan, baik

0: STEM dari tingkat SMA di Papua. Wedi Surya Wintrawan, Regional Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, mengatakan, melalui turnamen ini Pertamina ingin menghadirkan pembinaan olahraga yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kompetisi yang sehat.
1: Ada pun yang mengikuti kegiatan ini dan sekolah. Yang kedua, kita ingin
0: Selain menjadi ajang mencari juara, Pertamina juga menargetkan lahirnya talenta-talenta muda futsal yang dapat dibina hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Kehadiran My Pertamina Futsal Competition 2026 juga memberi peluang bagi pelaku usaha mikro dan pedagang di sekitar arena pertandingan untuk memperoleh manfaat ekonominya.

0: kita punya yang masih ada kompetensi. Kemudian juga ada kebetulan sebuah sportivitas, sebuah ambience atau sebuah kondisi yang kompetitifnya itu sehat, sportif, dan fair ya.
1: Kedepan, Pertamina berencana memperluas penyelenggaraan My Pertamina Futsal Competition di 6 provinsi di tanah Papua. Jika mendapat dukungan dan antusiasme masyarakat, para juara dari masing-masing provinsi akan dipertemukan dalam putaran final tingkat regional. Melalui My Pertamina Futsal Competition 2026, Pertamina berharap dapat melahirkan atlet-atlet muda Papua yang mampu berprestasi di tingkat nasional, sekaligus memperkuat budaya olahraga yang sportif di kalangan pelajar. Lina Umasugi melaporkan.
2: Persipura Jayapura resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan di Stadion Mandala Jayapura. Latihan tersebut dipimpin langsung pelatih kepala Andri Ramawi bersama Direktur Sepak Bola Angel Alfredo Vera yang diikuti mayoritas wajah lama yang memperkuat Persipura pada musim lalu. Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan latihan tersebut diikuti 23 pemain termasuk beberapa pemain yang masih menjalani proses seleksi. Dikatakan fokus utama tim saat ini adalah mencari pemain regulasi U19 lantaran kompetisi musim ini mewajibkan 2 pemain muda bermain penuh selama 90 menit dalam setiap pertandingan.
3: Ya, pemain lokal untuk sementara kita lagi mau fokus untuk cari pemain regulasi karena musim ini beda dari musim kemarin. Ada 2 pemain yang harus main 90 menit. Aku pikir itu sangat penting untuk tim karena kita walaupun kita mau pasang-pasang pemain yang lain tidak bisa y mau tidak mau pemain regulasi harus main karena itu sangat penting kita fokus di situ untuk nanti tim tidak jadi punya kelemahan di situ.
2: Selain itu, Alfredo menilai Persipura memiliki fondasi tim yang cukup kuat lantaran sebagian besar pemain inti musim lalu masih dipertahankan. Menurutnya, skuad Mutiara Hitam hanya membutuhkan beberapa tambahan pemain untuk meningkatkan daya saing.
3: Aku pikir tim ini sudah punya base, no? Sudah punya banyak pemain yang dan sudah lama main di sama-sama. Musim kemarin hampir naik, ya mungkin tidak beruntung untuk bisa naik ke Liga 1 karena itu aku pikir tim sudah kuat untuk jadi kompetitif di Liga musim ini. Tidak harus banyak rubah. Bueno, mungkin kalau kita bicara waktu itu degradasi tim sudah waktu mulai tim sudah tidak jelek, bukan jelek tapi tidak dapat banyak poin di awal musim, ya itu bikin juga tim waktu mulai jadi bagus tidak cukup karena juga bueno, ada banyak hal yang mungkin kita sudah tahu semuanya, no?
2: Sementara terkait komposisi skuad, Persipura menargetkan memiliki sekitar 30 pemain untuk tim inti, di mana beberapa pemain masih menjalani seleksi sebelum diputuskan masuk dalam skuad utama. Longsor rusak pipa Kujabu, ribuan pelanggan PT AM Jayapura terdampak.

0: Jalur Kojabu yang berada di kawasan Intech Kamolker mengalami kerusakan akibat tertimbunnya material longsor sejak Rabu. Akibat kejadian tersebut, pelayanan distribusi air bersih kepada ribuan pelanggan PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani mengalami gangguan. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Rebungholo Nanwani, Eki Sutisna, mengatakan kerusakan terjadi pada pipa transmisi utama yang menjadi salah satu jalur distribusi penting. Jalur Kojabu diketahui melayani sekitar 30% dari total pelayanan perusahaan atau sekitar 12.000 sambungan rumah yang terdampak penghentian sementara produksi air.
1: Nah, kalau kita lihat dari pelayanan yang ada, 30% pelayanan kami itu kebanyakan mendapatkan distribusi air dari Kojabu. Ya. Jadi terdampak sekitar 12.000 sambungan rumah yang saat ini selama 2-3 hari ke depan tidak mendapatkan pasokan air. Saya optimis dengan kehadiran teman-teman teknis di sini, mudah-mudahan besok pagi bisa tuntas dan mohon doanya, dan kami mohon maaf ketidaknyamanan atas gangguan daripada distribusi air ini, karena ini semata-mata faktor alam di mana curah hujan timbul cukup keras kemarin dan longsoran bisa terjadi di area pipa distribusi utama kita.
0: Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa transmisi membentang di kawasan catchment area yang memiliki kontur tebing cukup curam. Selain faktor alam, beberapa titik kawasan tersebut juga telah mengalami perambahan sehingga meningkatnya potensi terjadinya longsor saat hujan deras.
1: Saya berharap dengan kejadian ini memang ada beberapa tanggung jawab yang ke depan yang harus dilakukan, di mana kita tahu bahwa seluruh jaringan pipa yang utama yang Kojabu ini itu melintas di area sumber air ataupun di area jalur Kamolker, dan di sini karena kiri kanannya itu ada bukit yang cukup terjal, dan saya lihat di sisi kiri kanan juga ada peladangan, dan saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, kemungkinan masyarakat juga, untuk mari kita sama-sama untuk menjaga, karena ternyata aktivitas-aktivitas ekonomi yang seperti peladangan maupun menanam pohon, ternyata hari ini kita bisa lihat mempengaruhi kekuatan struktur tanah, dan ini ketika struktur tanah labil, kemudian di area bukit banyak bebatuan cukup besar, dan ketika menimpa pipa kita yang sebenarnya kuat juga, namun ternyata tidak mampu menahan beban yang kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan besok hari pelayanan bisa normal.
0: Ia berharap seluruh proses perbaikan dapat diselesaikan secara cepat sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat kembali normal. Air Minum Jayapura juga menghimbau pelanggan untuk bersabar dan menggunakan air secara bijak hingga distribusi dari jalur Kojabu kembali pulih sepenuhnya. Ade Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menggelar sosialisasi rencana tata ruang wilayah Kota Jayapura terbaru kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi, instansi terkait hingga kalangan pengembang perumahan. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyesuaian aturan dan perubahan tata ruang di Kota Jayapura. Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Jayapura, Robi Awi, Jumat kemarin.
3: Itu bagian dari tahapan dalam pelaksanaan tata ruang terbaru kita RTRW. Oleh karena itu kami mengundang semua warga masyarakat, organisasi, instansi terkait untuk kita menyampaikan bahwa perubahan rencana tata ruang yang terbaru, dan itu yang sebagian kita harus sampaikan sehingga masyarakat juga tahu bahwa di 5 distrik dan juga 14 kampung 24 kelurahan itu ada terjadi perubahan-perubahan tata ruang.
2: Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Beperida Kota Jayapura, Mary Clara Yowen, menjelaskan sosialisasi RTRW ini dilakukan untuk merespon pesatnya dinamika pembangunan dan lonjakan arus urbanisasi di Kota Jayapura. Dikatakan setiap rencana investasi dan pembangunan wajib melalui tim koordinasi penataan ruang daerah untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.
4: Akhirnya kita sudah punya perda yang mengatur ruang-ruang yang ada di Kota Jayapura. Jadi para investor apa yang melakukan investasi dalam Kota Jayapura perlu melalui TKPRD, itu ada di Dinas PUPR, dan kita juga sebagai anggota TKPRD itu tim koordinasi penataan ruang. Akhirnya itu yang bisa memberikan surat rekomendasi untuk ya perizinan dan dilakukan melalui OSS. Kalau tidak ada dalam revisi RTRW atau perda RTRW, berarti nanti tidak mendapatkan mendapatkan PBG ya, izin yang dulunya IMB itu sekarang PBG. Nah, kira-kira seperti itu.
2: Selain itu, Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, mengharapkan perda ini harus benar-benar diimplementasikan secara konkret di lapangan. Ia menilai dinamika pembangunan dan perubahan fisik ruang kota menuntut keselarasan dengan RTRW Provinsi Papua yang diperuntukkan bagi lahan yang digunakan.
5: Tentu saja dari kami DPR Kota Jayapura itu memberikan garis bawahi sebagai fungsi pengawasan kami bahwa perda ini bukan hanya kita sosialisasikan dan kita baca, tetapi kita sangat harus ditindaklanjuti dalam situasi dan kondisi di lapangan. Baik dari PUPR tadi terkait dengan pengendalian tata ruang gitu kan. Jika nanti lihat bangunan-bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang, itu langsung silakan nanti langsung ditindaklanjuti. Artinya perda ini juga mempunyai sanksi, bahwa perda dilanggar itu ada sanksi, silakan Satpol PP juga bisa mempolis lain, sehingga mereka memproses dulu surat-suratnya baru mereka keluarkan izinnya.
2: Senada disampaikan Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura Ismail Bepa agar konsistensi pemerintah dalam implementasikan perda tata ruang wilayah termasuk pengelolaan perizinan dilakukan secara ketat untuk mencegah potensi pelanggaran hukum. Menurutnya perda ini juga harus mendukung pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah daerah kepemimpinan kepala daerah selama menjabat,
6: terutama terkait dengan komposisi pemanfaatan ruang. Misalnya di pasal 34 itu ada terkait dengan kawasan lindung, berapa persen yang berapa hektar yang berubah atau penambahan, kawasan pertanian juga ada pengurangan di situ sekitar 2.000 hektar lebih, kemudian kawasan pemukiman itu bertambah dari 7.000 menjadi 10.000 hektar lebih. Nah, perubahan itu harus dijelaskan kepada masyarakat, bukan sekedar hektarnya yang berubah, tapi kenapa ruangnya tidak berubah. Tapi yang saya belum temukan tadi. Berikut, saya juga selalu mengaitkan dengan RPJMD, karena RPJMD itu adalah target yang harus dicapai oleh seorang kepala daerah dalam wali kota Jayapura selama 5 tahun kepemimpinannya.
2: Lebih lanjut dikatakan bahwa implementasi perda ini harus bisa konsisten terhadap kebutuhan publik, bukan kepentingan tertentu, demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura deportasi 28 warga negara asing selama semester 1 2026. Mayoritas merupakan warga Papua Nugini yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian.
7: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura mendeportasi 28 warga negara asing WNA selama semester 1 2026. Mayoritas WNA yang dideportasi merupakan warga negara Papua Nugini yang melanggar aturan keimigrasian. Data Kantor Imigrasi Jayapura juga mencatat 37 tindakan pendetensian. Selain itu terdapat 33 tindakan pencekalan, 2 pemindahan deteni, dan 1 kasus pro justisia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura Ben Yuda Karubaba mengatakan sebagian besar warga PNG ditindak karena memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tidak memiliki dokumen perjalanan.
8: Karena ada pelanggaran keimigrasian, jadi dalamnya hasil dari operasi dari Jatuh Untang Dakim, yang mereka rata-rata dari legal entry, datang ke Indonesia legal entry, sudah tertera tangkal, kita tahan, kita keputusannya, ya itu ada kita PHK, tindakan administrasi. Jadi tindakan administrasi keimigrasian itu kan termasuk penitensian, deportasi, pencekalan, pemindahan, itu tindakan administrasi keimigrasian. Sedangkan kalau PPK, tindakan pidana keimigrasian itu ya projus. Nah, jadi ini rata-rata karena illegal entry. Kasus masyarakat Papua ini yang masuk tidak di Indonesia tanpa dokumen, tanpa melalui pemeriksaan yang resmi dari petugas imigrasi.
7: Ia menjelaskan deportasi juga diberlakukan terhadap warga negara asing yang telah selesai menjalani pidana. Setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, mereka langsung diserahkan kepada imigrasi. Selain deportasi, setiap warga negara asing yang dikeluarkan dari Indonesia juga dikenai pencekalan. Langkah tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat kembali masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naldik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook @RRI_Merauke, TikTok @RRI_Merauke.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 1.
1: Sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
1: Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
3: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem,
3: ya.
4: Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu no.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu kan libur. Pai balanjo lah.
0: Asal lupa.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Merauke Malam Ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke.

juga merekam perjalanan bangsa. Puisi merupakan denyut jiwa kebudayaan yang senantiasa mempersatukan, menerangi perjalanan bangsa menuju masa depan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Fadlizon, diterima RRI di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, bahwa puisi adalah denyut jiwa kebudayaan yang merawat bahasa, menghidupkan imajinasi, kemudian merekam perjalanan.

identitas Indonesia. Selain menawan bahasa, Hari Puisi Indonesia juga menjadi momentum untuk menghargai para penyair, sastrawan, kemudian seluruh penggiat sastra, terutama bagi mereka yang telah memperkaya khasanah budaya bangsa. Ia menambahkan bahwa penyair tidak hanya memperindah dan juga berkontribusi bagi kekayaan bahasa Indonesia, tetapi juga menjaga keberagaman bahasa daerah untuk memperkuat identitas nasional dan membangun jembatan dan dialog antar generasi. Ia berharap melalui puisi masyarakat dapat menyulam keberagaman dan menumbuhkan empati. Tidak hanya itu, melalui puisi juga masyarakat dapat menguatkan identitas Indonesia yang berakar pada kekayaan budaya. Ya, perlu diketahui juga bahwa Hari Puisi Indonesia diperingati setiap tanggal 26 Juli sebagai penghormatan atas hari kelahiran penyair besar Chairil Anwar. Sosoknya diakui para ahli sastra sebagai pelopor puisi modern Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra nasional. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyambut baik berbagai inisiatif yang mendorong pemajuan kebudayaan Indonesia melalui karya sastra dan juga puisi. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem sastra sekaligus juga melestarikan bahasa serta identitas budaya bangsa. Dan di sisi lain, penyair Aryani Isnamurti mengatakan juga bahwa puisi hadir sebagai ruang untuk mendengar suara hati dan merawat nurani. Tidak hanya itu, puisi juga mampu mengokohkan kemanusiaan, kearifan, dan juga

liburan yang mana dua penyanyi Indonesia Agnes Mo dan Anggun akan tampil dalam serial Amerika Serikat Resort Season 4 produksi Prime Video. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026 nanti. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini. Ya, Reacher Season 4 kembali dibintangi Alan Ritchson yang memerankan tokoh utama Jack Reacher. Dan dalam musim terbaru, Agnes Mo memerankan

memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Ya, hubungan ini antara ibu dan anak diperankan Agnes Mo dan Anggun diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Richard sendiri. Foto first look yang dirilis Prime Video memperlihatkan Agnes Mo dan Anggun dengan ekspresi tegas dan juga penuh misteri. Penampilan tersebut memunculkan dugaan bahwa keduanya akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis. Keterlibatan Agnes Mo dalam serial ini sebenarnya telah diumumkan sejak pertengahan 2025, yang mana bertepatan dengan dimulainya proses produksi. Saat itu Agnes mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran tersebut. Agnes juga mengaku proyek ini menjadi langkah kembalinya ke dunia akting. Kembali setelah beberapa tahun lebih fokus mengembangkan karir musik di kancah internasional. Sementara itu, Anggun menyambut antusias kesempatan bergabung dalam serial internasional. Ya, dalam serial internasional tersebut, dan penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa itu mengatakan bahwa dirinya harus menyimpan rapat keterlibatannya dalam proyek tersebut selama beberapa tahun. Beberapa bulan, dan Prime Video menjadwalkan Richard Season 4 yang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun sekaligus menambah daftar talenta Indonesia yang berhasil menembus industri hiburan Hollywood.

Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

akan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Dan kesediaan itu disepakati saat Gubernur Papua Selatan Aposa Van Po melakukan audiensi dengan Duta Besar United Kingdom Britania Raya di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2026. Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu 22 Juli 2026 malam hari, Gubernur Aposa Van Po menjelaskan bahwa dalam audiens tersebut disepakati dua hal. Pemerintah Inggris menyediakan beasiswa sastra 1 S1 dan juga program magister atau pasca sarjana S2 bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan, seleksi beasiswa akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 24 Agustus 2026. Selain beasiswa, sesuai dengan pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Inggris, pemerintah Inggris akan membantu bidang perikanan di Papua Selatan, dan hal itu untuk memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia.

seperti fasilitas pelabuhan nelayan. Ya, informasi regional dari Merauke kembali. Ya, Ketua HNSI Papua Selatan Taufik Latarisa menilai potensi perikanan di Provinsi Papua Selatan khususnya di Kabupaten Merauke sangat besar. Namun, menurutnya potensi tersebut belum memberikan dampak yang optimal terhadap kesejahteraan nelayan maupun juga pembangunan sektor perikanan di daerah. Ia mengatakan bahwa salah satu persoalan yang masih dihadapi nelayan adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan. Seiring bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan setiap tahun, infrastruktur pendukung dinilai belum berkembang secara seimbang. Potensi perikanan kita cukup besar dan melimpah, tetapi manfaatnya bagi daerah maupun nelayan masih belum dirasakan secara maksimal. Taufik juga menuturkan kondisi pelabuhan yang digunakan kapal-kapal nelayan saat ini belum memberikan kenyamanan dan juga belum mampu mengakomodasi peningkatan

Ia berharap pemerintah pusat, kemudian pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan pemerintah Kabupaten Merauke dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai penunjang daripada aktivitas nelayan yang ada di Merauke. Dan dengar kita juga jelang. Ya, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti juga Anda akan update kan ya perkembangan informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Informasi hiburan lainnya masih akan terus hadir temani Anda rangkaian Merauke malam ini sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Secara umum belum nyampe 500 kayak mas penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya, penerjemah akan berbeda dengan interpreter, itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
2: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
4: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
5: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
4: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
3: Kami dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
4: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, Plus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GSKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
6: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelius Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
7: akan pesan dari pendeta. Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
6: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak, pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
6: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nusantara sudah menjangkau 30.775 penerima manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nusantara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nusantara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Nusantara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nusantara Yaman Telembanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nusantara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Kedua musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Berima melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025.

0: menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
1: Dari hasil draw ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745. SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Broke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke malam ini.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini dan di segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, requestan lagu yang tentu Anda bisa langsung gabung di jalur telepon kita ya 0971333745. Oke, dan seperti biasa di edisi Special Weekend, Anda boleh request lagu kesukaan Anda, bebas ya, free. Semoga saja kabar baik, kabar sehat buat Anda semuanya ya, sekeluarga, buat semua pendengar kami senusantara. Dan segmen hiburan Ruang Rindu ini Anda boleh gabung jalur telepon kita di 0971333745 ataupun juga melalui SMS WhatsApp 0852-75-112433. Ya, di FM 94,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id Anda yang tentunya sedang mendengarkan. Dan pendengar kami juga yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimaman, dan juga Sota. Oke, di jalur telepon sudah ada yang bergabung, penelpon pertama kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam dan happy Sunday.
1: Sunday itu selamat malam.
0: Oke, bagaimana kabarnya untuk hari ini?
1: Kabar, puji Tuhan, sehat, cuaca cerah, namun mulai sore sudah dingin, apalagi sekarang, dingin.
0: Oke, ini kayaknya.
1: Terutama di studio lebih dingin lagi.
0: Ya, begitulah.
1: Apa kabar juga?
0: Kabar baik, puji Tuhan, sehat banget. Sehat.
1: Keliling kemana hari ini?
0: Keliling kemana? Keliling dalam mimpi, tidur.
1: Oh, tidur ya, istirahat.
0: Karena memang
1: cukup,
0: itu sangat diperlukan, termasuk di hari banyak yang super duper sibuk lagi nanti.
1: Iya, banyak sibuk. Apalagi besok hari pertama dalam minggu ya. Pasti banyak.
0: Oke.
1: Yang penting sehat ya.
0: Amin. Dan requestan lagu apa ini malam hari ini? Waktu request. Weekend.
1: Iya, weekend ya. Nah, karena dingin-dingin, kita dengar lagu yang baper-baper saja ya. Lagu yang baper.
0: Oke, ya. Lagunya siapa nih malam tadi?
1: Iya, itu syairnya Jelajah Seribu Langkah Mendaki.
0: Kayaknya saya tidak bisa menebak itu lagu siapa.
1: Mengajakku berhenti di pintu hatimu.
0: Kayaknya gitu, kita ya, tidak usah dengar lagunya aja ya.
1: Jangan dong, ini suara merdu. Suara merdu dari Ita Purnamasari.
0: Judulnya
1: Cintaku Yang Terakhir.
0: Oke, baik.
1: Ya, ini lagunya baper. Saya lupa ini dulu sempat dipakai untuk latar belakang soundtrack untuk salah satu film apa ya, saya lupa gitu. Itu tahun-tahun berapa? Tahun di 90-an lah itu. 90-an akhir-akhir gitu. Ini lagunya Ita Purnamasari yang biasanya dia kan slow rock gitu, tapi ini lagunya baper, nggak apa-apa. Kita nikmati ya di malam yang dingin-dingin. Nanti bisa dibawa mimpi gitu.
0: Siap.
1: Oke, salam yang pertama untuk kata Deci di studio. Di studio meskipun dingin tapi tetap dinikmati ya. Yang penting sehat dan juga tidak lupa ya. Kemudian saya mau salam Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama, juga Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Muji Heru, dan Putra Tamir ya, Mas Muji Heru, Putra Tamir, banyak aliasnya jadi. Dan semua putra-putra saja ya, juga ada mas-mas di Kurik sana, Mas siapa, Mas Arjuna Wiboho. Mas Arjuna, Mas Koyo, dan semua mas-mas saja. Kemudian di luar sana ada Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Mas Lia, juga Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, lama tidak dengar Bang Yunus ya di Buton sana, juga Bang Abdul Rohim di Kutai Kartanegara. How are you today? Wah, Bang Abdul Rahim, juga Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado. Ada Bang Le juga di Kalimantan Utara sana. Putra Tengah di Fakfak. Cut Abang Itamame ini, wali kelas kita lama tidak dengar suara, kemanakah gerangan, semoga sehat, mudah-mudahan bisa bergabung. Bang Luhut juga, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan juga, ada, Caca Ayu Manise ya, Ibu Natalia juga, dan semuanya saja dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya sehat walafiat, terhibur di hari ini, juga bahagia ya menikmati liburan hari minggunya akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Kakak Deci, selamat bertugas, pulangnya hati-hati, cuaca udaranya dingin, pokoknya doa terbaik saja untuk Kakak Deci, sehat selalu.
0: Okay.
1: Dan ya semuanya sudah terangkum.
0: Siap.
1: Iya, selalu diberkati Tuhan. Dan bye-bye.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung untuk malam hari ini segmen hiburan Ruang Rindu. Dan lagu yang sudah di-request. Ya, penelpon selanjutnya untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang pasti kalau Sabtu dan Minggu kayak hari yang paling ditunggu-tunggu ya, soalnya bebas request. Oke. Okay. Dan sudah ada lagi di jalur telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Hai, hey, hai.
2: Hai.
0: Oke, okay, gimana kabarnya hari ini di wilayah Tapanuli?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya juga lumayan cerah satu hari ini.
0: Oke, baik. Di sana dingin apa panas nih kalau suhunya?
2: Dingin sekarang.
0: Baiklah. Sama dong kita ya.
2: Sama ya. Iya.
0: Oke. Okay. Bang Luhut, hari minggunya kemana saja ini?
2: Ya, gimana hati itu senang.
0: Mantap dong kalau gitu ya. Mantap dong kalau begitu, hari ini bisa keluar untuk jalan-jalan lah ya. Oke, Bang Luhut mau request lagunya siapa nih?
2: Aku mau request lagunya dari ini, Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola yang mana?
2: Yang ini, yang judulnya itu Katakan Sejujurnya.
0: Katakan Sejujurnya, oke. Silahkan.
2: Baru mencari salamnya dulu. Buat pertama Mbak Desi, nak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, makasih. Terus
2: ada juga Pak Fred yang buat santur, terima kasih salamnya. Ada Bang Citra Tamir, Bang Narki, Pak Bernas, Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati, Ibu Perida, Bunda Tadia, dan Bunda Ima. Nanti si Mama ini, Ibu Ani, Ibu Ia, dan buat dan buat Ibu Putri, Ibu Putri yang ini, dan buat tiga yang ini, terus buat Bang Sita Mami juga yang lama tidak kedengaran suaranya, dan buat tema-temanya lah yang lagi mendengarkan. Gimana, ketemu di lagunya?
0: Iya dong, masih ketemu lah.
2: Iya, yang liriknya itu.
0: Iya.
2: Sampul biru, yang gitu.
0: Gimana?
2: Katakan sejujur saya gitu. Yang lagunya.
0: Ya gitu.
2: Iya kan, ada itu pernah aku request itu di Boben. beda beda di film lagunya.
0: Mungkin salah penyanyinya kak pa?
2: Iya.
0: Salah nyari mungkin.
2: Makanya itu buat dulu ku record lagu itu dapat salah apa enggak gitu begitu dari tadi.
0: Iya, Fanny Fiabila dengan Katakan Sejujurnya itu. Itu kan coveran juga kan, lagu lama.
2: Iya, mudah-mudahan pas dengan lagunya.
0: Yes.
2: Oke, lagunya ditunggu. Jadi, senang bertugas sampai tuntas. Dan sama-sama. Selamat bertugas dan selamat ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali buat Bang Luhut yang sudah gabung ya dari Tapanuli. Ditunggu lagu yang sudah di request dan kita dengarkan saja langsung dua requestan lagu dari Pak Freddy di Seringgu Merauke dan juga Bang Luhut di Tapanuli.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: 22. Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Ruang Rindu malam hari ini yang sudah tersambung di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Kenapa suaranya jadi kecil biasanya itu?
1: Halo. Selamat malam.
0: Suka teriak-teriak ya. Nyaring.
1: Aduh. I'm sorry Dori, pakai telur poyo. Mungkin karena saya lagi kecapean kali ya. Saya baru tiba di pintu nih jadi lala.
0: Balik di pintu nih kan?
1: Udah bagus aja jam 8 tadi.
0: Siap-siap. Pakai apa? Delapan. Kapal kah? Atau pesawat kah?
1: Oke, okay, saya harus cerita dari Sorong pakai kapal putih atau kapal Dororonda. Maaf, Sinabung.
0: Terus?
1: Sampai di jam 11 berangkat dari Sorong, tiba di Manokwari jam 12 lewat 30 menit. Langsung mobil Hilux, mobil dokter punya mobil standar dan langsung cus, itu nih. Sampai di sini jam 8 malam. Karena biasa ada singgah-singgah. Jadi kalau terus singgah, jam 6 tadi setiba.
0: Luar biasa perjalanannya ya hari ini.
1: Tapi kepingin dengar ini kakak cantik suara. Jadi mau tidak
0: jangan
1: mau
0: kita bilang, tidak pesan. Jangan bilang mau request lagunya Desy Ratnasari lagi.
1: Oh. Biar itu sebentar kan, nanti di tempat lain saja.
0: Karena kan
1: saya mau request lagunya Ku Benci Kau Dengan Cintamu. Tapi bukan Ku Benci Kau, bukan Ku Benci bukan Ku Benci yang menyiar. Ini kan lagu dari Cilapop.
0: Bisa-bisanya lagunya itu agak sedikit ganas begitu
1: ya. Iya, tapi kan ya itu kan cuma lagu, bukan berarti saya membenci yang lagi bertugas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yang nyanyi siapa lagunya?
1: Cilapop.
0: Ku Benci Kau.
1: Ku Benci Kau Dengan Cintamu.
0: Asik.
1: Ma, masih ketawa.
0: Ya, ada sedikit saja.
1: Tapi ini sama salam untuk semua saja. Sama salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali mewakili Pak Luhut dan Pak Freddy juga buat Bang Peter. Salam hormat, salam kompak untuk dia. Saya tunggu kopi pasien balik. Oke, baik. Okay. Untuk Pak Densi, semoga bahagia di malam hari ini. Tetap semangat. Oke, baik. Okay, terima kasih. Baik. Selamat malam. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak buat Teka Puja yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Dan juga kita masih terima satu penelpon lagi untuk lagu berikutnya yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Tol Rindu ke penyiarnya.
0: Oke, selamat malam juga.
2: Pendatang baru.
0: Kenapa suara ini barusan muncul ya di jam saya malam hari ini ya?
2: Pan ini kan baru ini.
0: Baru apa?
2: Buah buku dengan busa gitu kan.
0: Baru apa?
2: Dibawa ke dalam tabung.
0: Aish,
2: buah buku ya. Dengan busa dibawa di dalam tabung.
0: Asik, gitu. Langsung dijawab pakai pantun.
2: Bukan aku nggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung gitu.
0: Oh
2: aja.
0: Gitu, ah masa sih. Kayaknya teman-teman lain walaupun susah nyambung tapi tetap terus dicoba begitu ya. Ini kayaknya
2: ya, iya.
0: Kayaknya usahanya kurang sibuk. Begitu. Usahanya
2: telepon
0: kurang
2: begitu. Telepon yang ada juga tidak dapat dihubungi.
0: Jangan salah jalurnya. Jangan kan salah.
2: Ini sama Mbak Desi ya, Mbak Desi ya.
0: Deci.
2: Mbak Desi, oh ya. Putri Maroka yang selalu dirindukan siang dan malam itu kan gitu.
0: Nama baru lagi nih.
2: Iya, andaikan engkau menjadi pasanganku.
0: Asik.
2: Akan kupenuhi apa mas kawinnya.
0: Asik.
2: Walaupun ada dasar lautan aku cari sampai ku dapati.
0: Ini datang-datang langsung ya.
2: Langsung apa? Langsung gombal.
0: Bikin geregetan ini ya suara, suasana di udara gitu.
2: Maksudnya langsung gombal.
0: Iya,
2: Enggak, sama.
0: Sabar. Sebelum kita lanjut nih, ini ini suaranya khas ya, tapi namanya sudah mulai saya lupakan, kan kasihan gitu loh.
2: Gitu, namanya udah ketebak nama aku.
0: Namanya belum ketebak, tapi suara khasnya saya tahu.
2: Ahmad Irwan Syah Fauzi.
0: Aduh, ya betul, Bang Ahmad. Putra
2: Sunda, anak buahnya KDM, tuh kan. Selaku pria
0: Bang
2: sejati
0: Ahmad
2: kan
0: Irwan.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya kan, Ahmad Irwan pria sejati ya, tuh kan.
0: Aduh, segitu ya, banget ya.
2: Iya. Kan ada pisang, ada sagu, ada bawan campur nabati. Jangan bimbang, jangan ragu, badai si Ahmad Irwan tetapi sejati gitu aja.
0: Ya. Oke.
2: Itu laut sudah asin ngasih sendiri itu.
0: sudah tidak bisa saya untuk membalaskannya kalau kayak gitu ya.
2: Oke. Okay, udah pada tahu kata-kata. Kata Pak Freddy maksudnya, waduh, bayarian gombalnya mahut.
0: Gombalannya semakin jitu gitu ya. Iya, kayaknya ya. Harus berguru di mana gitu ya. Jadi ilmunya tambah bertambah gitu.
2: Soalnya hari-hari kalau ilmu gombal udah tidak ada guru, tidak pelajar dan bismat, tiba-tiba
0: kayaknya sudah kebawah dari orang.
2: Iya. Enggak ada gurunya misalkan pelajaran di sekolah peri, pelajaran ngegombal nggak ada, atau misalnya guru ngegombal itu mah ada tiba-tiba datangnya gitu.
0: Khusus Bang Ahmad Irwan tuh kebawa dari lahir.
2: Lagu dan berapa nih?
0: Lagunya bebas, kalau Sabtu Minggu weekend penelpon bebas.
2: Bebas. Saya coba mix lagunya. Lagu ini dari Yofi siapa? Janji Suci.
0: Janji Suci, Yofi Enderno.
2: Dengarlah. Wanita yang ku sayang itu. Janji Suci itu kan Yopi siapa lah itu namanya?
0: Yopi and the
2: Nuno. Yopi and the Nuno, nah, itu. Aduh, itu dari lagunya. Jadi saya soalnya kangen ke Pak Desi, jadi muter lagu itu kan. Makanya dengar Pak Desi, Pak Desi itu kan itu wanita pujaanku Pak Desi yang lagi siaran
0: ya,
2: itu kan. Itu
0: aja. Janji Suci, siap.
2: Ya saya jangan jadi jangan janji gombal aja itu kan, kalau gombal nggak jangan dipercaya itu aja.
0: Oke, ya, dengar sih boleh ya, didengar boleh.
2: Pertama yang selaku tuan rumah tuh Pak Freddy ya, keluarga. Kan. Kemudian ada Bang Luhut juga ya. Ibu Christine, Ibu Farida juga tak lupa. Mm-mm. Buat siapa Bang Leman, buat aja Pak Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada juga buat Bang Luhut di Sumatera Utara ya, selamat malam. Ada juga buat siapa lagi, lupa lagi karena sudah lama, saya baru kali ini lagi. Karena tadi juga udah dipantunkan, bukan aku punya pulsa atau apa, susah nyambung kan gitu tadi juga. Buat Bang Marcel, buat Ibu Ali, semuanya aja Mbak Desi ya.
0: Oke.
2: Yang cantik Mbak Desi ya.
0: Iya,
2: dengan diakhiri dengan ada sebuah pantun ya.
0: Iya, saya
2: itu,
0: sudah
2: ya.
0: Tahu, makanya saya nunggu.
2: Iya.
0: Iya, apa itu?
2: Jalan suci, jalannya pelik, itu kan.
0: Asik.
2: Nekroda, di kota Kendal. Mbak Suci, wanita baik, jangan tergoda Rian Gombal. Itu aja ya. Makasih ya. Itu aja.
0: Selamat
2: malam.
0: Selamat malam kembali Bang Ahmad Irwan. Terima kasih sudah bergabung ke sini. Sehat selalu bersama keluarga. Usahakan ya. Oke, walaupun mungkin agak susah nyambung ya, usaha sampai bisa nyambung ya. Oke, kita dengarkan dua lagu yang sudah di request sama Kak Puja di Bintuni dan juga Bang Ahmad Irwan di Bandung ya. Oke, dua lagunya dari miliknya Tito Cilapop dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku dan juga Yofi and the Nuno Janji Suci.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: ya pendengar, kita masih punya beberapa menit ke depan untuk segmen hiburan Ruang Rindu edisi hari Minggu ini, dan sudah tersambung di jalur telepon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Hai, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Diki. Sampai.
0: Hai juga. Iya, akhirnya ya jumpa kita malam hari ini.
1: Iya, setelah sekian lama. Rugi banget dong kalau nggak gabung sama Mbak Diki ini.
0: Akhirnya bisa monitor juga ya, walaupun random jadwalnya.
1: Iya, aku demi Mbak Diki, aku tetap pantau terus. Meskipun
0: asik,
1: bukan Mbak Diki, aku pantau. Makanya malam ini aku ingin ketahui lagi bocorannya.
0: Asik, iya. Kayaknya bahagia ya, bisa tidur nyenyak juga nih malam ini.
1: Benar-benar sekali.
0: Sehat kabarnya hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Apalagi udah ketemu sama idola. Ish. Idola berat, jadi makin sehat nih, makin semangat malam.
0: Amin. Semoga juga demikian ya aktivitas selama seminggu berjalan di akhir bulan nih.
1: Benar.
0: Oke, Bang Tajudin, lagu siapa kena bebas request kalau Sabtu Minggu nih?
1: Iya, apa kabar dulu Mbak Diki?
0: Oh, kabar baik dong, senang sekali.
1: Sudah makan malam kah? Sudah ya?
0: Sudah. Sudah dari tadi.
1: Lagu apa ya tadi?
0: Lagu apa?
1: Kalau malam gini sih lebih baik yang slow-slow ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Iya. Tapi aku request Maaf Mancanegara. Dari itu Mbak Diki.
0: Yang mana?
1: Why Don't We?
0: Dari?
1: Nama penyanyinya ini ya, Why Don't We?
0: Oke. Judulnya?
1: Ya, judulnya Grace.
0: Grace.
1: Ya,
0: Grace. Oke, Grace.
1: Silakan. Grace, Grace.
0: Grace atau Grey?
1: Grey.
0: Oh, oke. Silakan.
1: Oke.
0: Mau di special?
1: Alamnya buat semuanya aja deh. Ya buat semuanya aja yang lagi dengar, spesialnya buat Mbak Deci aja, jaga kesehatan. Besok pasti nggak siang ya, pasti benar siang.
0: Gimana?
1: Pasti besok nggak siang ya besok.
0: Besok siang.
1: Oh, besok siang.
0: Mulai besok itu sudah apa namanya?
1: Sudah kembali lagi.
0: Sudah teratur lagi jadwalnya sepertinya ya. Sudah teratur jadwalnya, sudah tidak kayak
1: besok.
0: Kemarin-kemarin yang bukan agak sih banyak random.
1: Iya, oke deh kalau begitu.
0: Okay. Bang Tajudin, sekali lagi Bang, tadi judul apa namanya, penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya Why Don't We.
0: Oke, baiklah.
1: Iya.
0: Silakan, mungkin masih ada yang mau diobrolin.
1: Itu aja sih, sebenarnya masih ada, cuma durasi. Kalau mau ngobrol sama Mbak Diki, pengennya sebenarnya satu jam.
0: Itu kayaknya kita bukan ngobrol, itu kayaknya lagi apa? Ada ini, apa, dialog.
1: Diskusi,
0: gitu
1: ya. Aku pantau terus dialog pagi Mbak Diki ya.
0: Dialog podcast.
1: Iya, betul. Aku pengen 1 jam, tapi karena mungkin durasi nanti ini aduh, marah di kepala radionya Maroke marah nanti.
0: Oke.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada. Why Don't We Grey?
1: Oke, mungkin masih Mbak Diki mau terima telepon terakhir atau udah nggak ada juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting aku udah gabung itu.
0: Siap.
1: Sampai ketemu besok siang, ditunggu nih nanti aku kita hitung lagi jadwalnya besok siang kalau begitu ya. Ketemunya
0: ada
1: kapan?
0: Okay, betul, deh. Ada waktu pasti di Prodangdut kan?
1: Iya, terima kasih Mbak Deci ya.
0: Sama-sama. Jaga kesehatan juga.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin yang sudah gabung langsung dari Minahasa. Oke, semoga saja juga semua aktivitasnya di esok hari boleh berjalan dengan lancar ya. Dan yang pastinya akhir bulannya semua yang ditargetkan boleh berhasil. Oke, penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu Mbak Deci.
0: Halo juga, dengan siapa nih?
2: Dengan Putra Tenga di Papua.
0: Yes, Putra Tengah di Fak-Fak. Oke, malam begini Fak-Fak di lingkungannya Putra Tengah masih rame kah?
2: Sudah ya, sudah agak larut jadi mulai-mulai sepi.
0: Sudah mulai-mulai menuju ke pembaringan masing-masing kah, Pak nih? Oke, Putra Tengah sehat bersama keluarga hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik selalu.
0: Oke, lagu siapa yang mau didengarkan nih biar tambah suasana
2: Black Sweet saja ya.
0: Siapa?
2: Black Sweet.
0: Black Sweet yang mana?
2: Lembaran kisah yang lalu.
0: Lembaran kisah yang lalu. Oke. Sambil saya cari, silahkan.
2: Oke. Kalau walaupun kalau rata-rata ukuran lama habis bagian waktu.
0: Tenang-tenang, pasti tetap dikasih waktu ya, biar bisa Putra Tengah gabung gitu.
2: Iya, alhamdulillah sudah bisa gabung. Mm-hmm. Oke, salamnya Mbak Leci, selamat bertugas ya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Nanti pulangnya hati-hati ya, kasihnya kembali ke rumah ini. Aman. Oke. Okay. Lanjut ada Pak Freddy juga. Mm-hmm. Selamat malam dengan Ibu Putri. Mm-hmm. Bena juga ada Mama Ines, Bang Luhut juga, Bang Ahmad Irwan,
0: iya.
2: Puta juga, Ibu Natalia, mm-hmm. juga ada Ibu Farida, ada Ibu Ani di Manado, ada Pak Nasrun, ada Bang Iwan juga, Bang Cuci Tamame, dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara. Oke, semua sudah ya dirangkul ya. Saja dari asli. Iya. Semoga terhibur ya malam hari ini dan juga siap bertemu keluarga. Salam kompak.
0: Oke,
2: Mbak Deci.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih kembali juga buat Putra Tengah di Fak-Fak yang sudah gabung tak malam hari ini ya. Jadi penelpon terakhir kita ya untuk segmen hiburan Ruang Rindu edisi Minggu 26 Juli 2026. Hari ini tanggalnya cantik sekali ya. 26 gitu ya. Oke, mudah-mudahan juga semua yang sudah pantau Rau 1 RRI Merauke, informasi hiburan yang dihadirkan dari pagi ya, jadi referensi terbaik Anda untuk mendapatkan berbagai updatean kejadian atau peristiwa yang tentunya menjadi informasi berarti buat Anda ya. Terima kasih buat Pak Freddy di Seringgu Merauke. Ada juga Bang Luhut di Tapanuli, Kapuja di Bintuni. Lalu juga ada Bang Ahmad Irwan di Bandung. Ada Bang Tajudin di Minahasa, Putra Tengah di Fak-Fak. Yang di jalur SMS WhatsApp kayaknya libur ya hari Minggu. Belum sempat gabung. Oke. Okay. Jangan lupa nanti ada kisah inspirasi dan lagu program terakhir kita yang tentu akan menghadirkan referensi kisah inspiratif yang tentu juga menambah wawasan edukasi untuk nilai kehidupan ya. Oke, kita dengarkan dua lagunya yang sudah di request sama Bang Tajudin di Minahasa, punyanya Why Don't We maksudnya ya. Oke, ini juga nama grupnya seperti judul gitu ya. Why Don't We, dan dengan judul Grey, dan juga ada Black Sweet dengan Lembaran Kisah Lalu. Oke, selamat mendengarkan. Nanti saya akan jumpa Anda lagi di program Kisah Inspirasi dan Lagu.

Rumah untuk Ali berkisah tentang Ali Ishala Samantha, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang hidupnya berubah drastis setelah kematian ibunya, Bunda Gianla. 5 tahun lalu, ibunya meninggal dalam sebuah kejadian misterius. Dan sejak itu, Ali dituduh sebagai penyebab kematian tersebut. Tuduhan ini datang dari orang-orang terdekatnya, ayah kandungnya sendiri, dan keempat kakak tirinya, Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nata. Akibat tuduhan ini, Ali tumbuh dalam keluarga yang keras dan penuh penolakan. Ia tidak hanya dijauhi dan dicaci secara emosional, tetapi juga menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis di rumahnya. Kakak-kakaknya memperlakukannya seperti orang asing. Hanya Rendra, sang kakak ketiga yang sedikit berbeda. Ia masih memiliki empati dan memperlakukan Ali dengan rasa hormat, meski masih terikat oleh tekanan keluarga. Di luar rumah, Ali juga tidak menemukan tempat berlindung. Di sekolah, ia mengalami perundungan berat. Julukan kejam seperti anak haram, anak pembantu, dan anak pembunuh melekat padanya. Ia dijauhi oleh teman-temannya dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Sekolah dan rumah, dua tempat yang seharusnya menjadi zona aman bagi remaja, justru menjadi medan tempur bagi Ali. Meskipun demikian, Ali tetap kuat. Ia menunjukkan ketabahan luar biasa sebagai seorang anak yang haus akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Ia terus mencari makna rumah, tempat yang bukan hanya berdiri secara fisik, tetapi tempat yang diisi oleh cinta, pengertian, dan penerimaan. Konflik mulai memuncak ketika kebenaran tentang kematian Bunda Gianla secara perlahan terungkap. Ada rahasia keluarga yang disembunyikan dan konflik batin dalam diri para kakaknya, terutama Sadipta dan Samuel, yang mulai mempertanyakan tuduhan yang selama ini mereka percayai. Proses rekonsiliasi pun menjadi bagian penting dalam klimaks cerita, dengan fokus pada bagian luka lama, bisa disembuhkan oleh pengakuan, penyesalan, dan cinta yang tulus. Tema dan nilai moral, novel ini menonjolkan berbagai tema berat dan emosional, terutama yang berkaitan dengan penolakan dan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menjadi simbol anak-anak yang terjebak dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau toxic family. Pencarian makna rumah, rumah tidak selalu identik dengan tempat tinggal atau keluarga biologis, tetapi lebih kepada tempat di mana seseorang diterima dan dicintai. Perundungan atau bullying, Ali menghadapi perundungan di dua dunia, rumah dan sekolah. Ini menggambarkan kenyataan pahit banyak anak dan remaja di dunia nyata. Pemaafan dan proses penyembuhan. Kisah ini menyampaikan pesan bahwa luka bisa sembuh, tetapi dibutuhkan keberanian, pengakuan, dan cinta untuk menyembuhkannya. Empati dan harapan, meskipun sebagian besar keluarganya menolak Ali, secercah harapan tetap ada lewat figur seperti Rendra, yang menjadi representasi bahwa kebaikan bisa hadir di tempat yang tidak disangka. Rumah untuk Ali adalah novel yang menyayat hati, namun syarat makna. Len Liu berhasil menulis sebuah kisah yang kuat secara emosional dan relevan secara sosial. Ali bukan hanya karakter fiksi, ia adalah gambaran nyata dari anak-anak yang berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia, tempat yang disebut rumah.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir, kata Bill Kaufman.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Gadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pesawat bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

Ya pendengar, saatnya untuk Anda dengarkan ya cerita inspiratif untuk program kisah inspirasi dan lagu malam hari ini. Dan cerita inspiratif yang pertama ya, ini berkaitan dengan arti dari sebuah luka. Iya, dan untuk Anda dengarkan sebagai referensi edukasi ya bagi kita.

Iya, arti dari sebuah luka dan terkait dengan rasa sakit yang seringkali datang tentu selalu membawa suasana yang tidak mengenakan ya, kesedihan membuat air mata kita mengalir ya. Tetapi di balik semuanya itu ada kekuatan baru, arti hidup yang lebih jernih, kemudian juga ketulusan hati. Dan banyak orang menemukan jalan hidup terbaik mereka justru setelah mereka itu melewati masa-masa yang paling berat. Ya, beberapa definisi daripada arti sebuah luka ya, untuk kita ambil nilai positifnya. Yang pertama adalah membuka mata kita semua. Dan rasa sakit itu mengajarkan kita bahwa sehat dan bahagia itu adalah hal yang sangat mahal harganya. Kemudian membentuk kekuatan. Tanpa sebuah ujian yang berat, kita tidak akan tahu seberapa besar tenaga dan kesabaran yang kita miliki di dalam diri kita ya. Kalau kita tidak mengukurnya lewat luka yang kita alami tersebut. Ya, jadinya membentuk kekuatan untuk kita. Lalu yang berikutnya, menumbuhkan empati. Jadi orang yang pernah terluka itu biasanya lebih mudah untuk peduli dan menolong orang lain yang sedang sedih atau juga kesusahan ya. Itu arti dari sebuah luka. Lalu pelajaran hidup yang bisa kita ambil, ada beberapa referensinya untuk kita ketahui bersama. Yang pertama adalah menerima keadaan. Menerima rasa sakit dengan ikhlas itu adalah langkah awal agar hati kita itu sebenarnya menjadi lebih damai dan tenang. Lalu fokus pada hal yang baik. Masih ada banyak hal kecil di sekitar kita yang harusnya patut kita syukuri setiap hari. Itu sudah pasti ya. Lalu yang berikutnya, terus berjalan. Waktu tidak berhenti, tetap terus berputar ya, berjalan, dan badai pasti akan berlalu diganti dengan hari yang lebih terang, lebih damai lagi. Oke, jadi terus berjalan ya. Dan itu beberapa pembelajaran yang bisa kita kutip, kita ambil dari arti sebuah luka yang mungkin sering kita alami ya. Baik mungkin di lingkungan keluarga ya, pertemanan, pekerjaan ya, dan keluarga, kehidupan kita sehari-hari, pokoknya yang rasanya tidak mengenakan ya. Oke. Itu dia untuk cerita-cerita inspiratif kita yang pertama. Dan tentunya juga masih ada lagi satu cerita inspiratif yang wajib juga untuk Anda dengarkan. Menjadi pembelajaran yang terbaik mengakhiri hari ini dan juga memulai hari yang baru di esok hari.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kamu putus asa dan udah gak sanggup bertahan. Tapi akan selalu ada jalan. Selama tenaga kamu masih ada, aku akan selalu di sini mendampingi kamu untuk maju jalan ke depan. Tolong.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: C.S. Lewis berkata, "Kamu tidak bisa kembali dan mengubah awal saat kamu memulainya. Tapi kamu bisa memulainya lagi dari mana kamu berada sekarang dan ubah akhirnya."

Iya, pendengar, kita beralih ke kisah inspiratif yang berikut. Dan ini menjadi kisah inspiratif yang terakhir ya dalam program acara Kisah Inspirasi dan Lagu malam hari ini, berkaitan dengan kisah perjuangan orang tua yang sangat mengharukan. Dan ini merupakan kisah inspiratif nyata. Ya, seorang sopir bajai dan berusia 56 tahun asal Yogyakarta yang bernama Basuni Yusuf. Ia membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah halangan untuk mengantar anaknya kuliah hingga diterima di Institusi Teknologi Bandung atau ITB. Ya, perjalanan penuh ketulusan yang mana kita bisa dapatkan ya beberapa poin pentingnya. Yang pertama yaitu kerja keras setiap hari. Pak Basuni mencari nafkah di jalanan, khusus di kota Yogyakarta, sebagai pengemudi bajai demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan yang berikutnya, dia mengantarkan anaknya pakai bajai. Ia bahkan menempuh perjalanan jauh mengantarkan anaknya langsung ke tempat kuliah dengan bajai kesayangannya. Dan poin berikutnya adalah tanpa rasa malu, dengan tekad bulat dan doa tiap hari ya, tanpa henti, ia mengabaikan rasa lelahnya, rasa letihnya, demi melihat masa depan anaknya cerah. Dan tentu ini semua berasal dari pengorbanan tulus seorang ayah, orang tua ya, yang tentunya ingin melihat masa depan anak-anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Ya, ini salah satu kisah inspiratif nyata ya. Dan malam hari ini kita diingatkan kembali dari sebuah pengorbanan orang tua. Dan semoga kisah inspiratif ini juga akan membuat kita juga tersentak, mengingat kembali perjuangan orang tua kita masing-masing, dan tentunya lebih peduli dan sayang lagi ya terhadap orang tua kita masing-masing. Ya, itu dua kisah inspiratif buat Anda dengarkan malam hari ini, yaitu yang pertama, arti sebuah luka di balik kesulitan selalu ada pengalaman indah bersama Tuhan. Lalu juga cerita inspiratif yang berikut adalah pengorbanan orang tua tanpa batas. Selamat menikmati waktu istirahat terbaik Anda ya, bersama dengan keluarga, pendengar. Dan jangan lupa besok Pro 1 RRI Merauke akan kembali lagi menjumpai Anda tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam, dan semoga apa yang kami hadirkan buat Anda di sepanjang hari ini tentunya juga menjadi referensi terbaik untuk Anda. Updatekan semua informasi dan juga menemani setiap momen indah Anda bersama keluarga dan juga seluruh pekerjaan yang Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Selamat menikmati waktu istirahat Anda bersama keluarga. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali, dan Tuhan memberkati.

informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Prosatya Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Almeno Waterbongs. Dan tentunya senang sekali saya menyapa pagi hari Anda untuk menemani waktu aktivitas Anda ya, yang sedang bersiap sekolah maupun bersiap untuk kerja ya. Senantiasa memperhatikan segala kebutuhan dan juga persiapan Anda di pagi hari ini. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi ya, dengan judul pentingnya mengembangkan jinanan, yang akan disampaikan oleh Mangku Gede Dwi Yono untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Begitu selamat mendengarkan.

swastiastu. Om awi knamastu namo sidam. Om anu patrah keretau yang tu swatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Saudara pendengar umat Hindu Sidharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu Radio Republik Indonesia Merauke. Angayu bhagya, rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan ke hadapan itu Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas segala asung kertawaranugrahanya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali ajarannya. Tema kita pagi ini yaitu pentingnya mengembangkan jenana. Bersama saya Mangku Gede Duyono. Umat Sedharma yang terkasih, di dalam Kekawin Niti Sastra pada Sargah 41 disebutkan, Taki Takining Sewaka Guna Awidya, yang artinya bersiap sedialah mengabdi pada ilmu pengetahuan yang berguna. Pengetahuan merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam kehidupan sebagai manusia. Bahkan dalam negara kita, indeks pembangunan manusia pun salah satunya diukur dari indikator tingkat pendidikannya. Pengetahuan seiring dengan pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin luas pengetahuannya. Walaupun tidak semua yang berpengetahuan luas itu berpendidikan formal yang tinggi. Karena pengetahuan bisa diperoleh dari mana saja, baik secara formal, non-formal maupun informal. Oleh karenanya, pemerintah menjadikan pendidikan sebagai bagian program prioritas. Pada saat ini fokus pemerintah pada pendidikan karakter sebagai upaya mensukseskan program revolusi mental. Pada kitab Waspati Tatwa, Sargah 33 ada disebutkan, Dana Adhyanam Sabdam Tarka Soterdah Mausa Trayo Duge Wigna Tanja Sidayusta Pareki Tiretita, yang terjemahannya, belajar terus, terapkan ilmu itu dalam praktek sampai memberikan kontribusi pada kehidupan. Itulah tiga ciri hidup sukses secara duniawi, dapat mengatasi tiga sumber duka, yaitu yang disebut Adhi Bautika, Adhyatmika, dan Adhi Jaiwika Duka. Ciri hidup sukses secara rohani yaitu disebut dengan Adhyatmika Siddhi. Pendengar umat Sedharma yang saya muliakan, sukses dalam hidup dunia dan hidup rohani diawali dengan menerapkan hidup untuk belajar terus-menerus dari tahap hidup Brahmacari, Grahastha, Wanaprastha, dan sampai mencapai tahapan hidup Sanyasin Asrama. Tiap tahapan hidup itu membutuhkan ilmu yang berbeda-beda sebagai penuntunnya. Pada ajaran agama Hindu, sejak dari awal kehidupan, telah menjadikan pengetahuan atau jenana sebagai salah satu prioritas. Pada masa awal kehidupan, seorang anak manusia harus diawali dengan masa Brahmacarya atau menuntun ilmu pengetahuan, baik keahlian maupun kerohanian, dan bahkan pengetahuan ini merupakan jalan satu untuk mencapai tujuan hidup, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia, jagatita, dan kebahagiaan batin yang disebut dengan moksha. Pendengar yang saya muliakan, ada empat jalan untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup ini yang disebut dengan catur marga yoga. Salah satu jalan itu disebut dengan jenana yoga. Jenana yoga berasal dari dua kata, yaitu dari kata jenana dan yoga. Jenana berarti ilmu pengetahuan dan yoga berarti hubungan atau menghubungkan.
Jadi jenana yoga berarti cara menghubungkan diri dengan sang yang widiwasa melalui jalan pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana yang harus kita pahami, yaitu mengetahui mengenai seluruh aspek kehidupan, baik jasmani maupun aspek rohani. Umat Dharma yang terkasih, pengetahuan jasmani perlu dimiliki untuk memelihara badan jasmani melalui aktivitas yang dilakukan. Pengetahuan rohani perlu dimiliki untuk menyadari Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Kitab Upanishad menyatakan Brahman Atman Akiyam. Pada hakikatnya Brahman ataupun Tuhan dan Atman ataupun jiwa adalah sama. Atman atau jiwa memiliki sifat-sifat yang sama dengan Brahman. Karena Atman adalah percikan terkecil dari Sang Yang Widi Tuhan. Apabila boleh diumpamakan bahwa Brahman atau Sang Yang Widiwasa adalah sebuah air laut di samudra, maka Atman adalah setetes air laut itu. Setetes air laut dan samudra rasanya sama aslinya. Tapi ketika Atman menjiwai badan fisik makhluk, maka sifat-sifat Atman tersebut tertutupi oleh lapisan badan fisik, pikiran serta selubung ego, sehingga manusia melupakan sifat hakikat Atman tadi. Lebih buruk lagi bila menganggap sang diri yang sebenarnya hanya badan fisik saja. Umat Dharma yang terkasih, di dalam catur asrama kita mengenal ajaran Brahmacari asrama, yaitu masa menuntut ilmu pengetahuan. Maka ketika pada masa ini kita wajib memanfaatkannya untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan. Karena pada masa ini pikiran dan ingatan manusia masih tajam, ibarat daun ilalang muda yang sangat tajam. Jadi khususnya bagi pelajar ataupun brahmacarya, wajib memanfaatkan masa muda untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan semaksimal mungkin. Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 34 memberikan penjelasan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang baik dengan menyatakan, pelajarilah itu dengan sujud disiplin, dengan bertanya dan dengan pelayanan. Orang bijaksana yang melihat benaran akan mengajarkan kepadamu pengetahuan itu. Umat Dharma yang budiman, ilmu pengetahuan jasmani dan rohani harus dipelajari dengan penuh disiplin dan ketekunan, serta adanya penghormatan terhadap guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan itu. Bila kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita akan mampu menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 35 sebagai berikut. Setelah mengetahui segalanya ini, engkau tak akan kebingungan lagi. Dengan demikian engkau melihat tanpa kecuali segala ciptaan dalam Atmanmu, kemudian dalam Aku. Pengetahuan jasmani akan sangat membantu pada setiap aktivitas pekerjaan yang kita tekuni. Aktivitas rohani kita pun demikian. Ia akan membantu umat manusia dalam penyadaran akan sang diri. Karena tidak ada aktivitas apapun tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan rohani juga sangat penting dimiliki. Pengetahuan rohani adalah penuntun dalam mencapai kebahagiaan batin dan menjauhkan manusia dari perbuatan yang tidak baik. Kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 36 menyatakan, walau seandainya engkau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan ini, lautan dosa akan engkau seberangi. Lebih lanjut dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 37 dinyatakan bahwa bagaikan api yang menyala, wahai Arjuna yang membakar kayu menjadi abu, demikian pula api itu, api ilmu pengetahuan, membakar segala karma menjadi abu. Saudara pendengar, umat Dharma yang saya muliakan, ilmu pengetahuan rohani adalah penuntun manusia dalam proses penyucian diri.
karena dengan memiliki pengetahuan rohani, umat manusia dapat membersihkan karma buruknya dengan jalan melaksanakan karma baik. Dan pada hakikatnya ilmu pengetahuan adalah suci seperti diterangkan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 4 Sloka 38. Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menyamai kesucian ilmu pengetahuan. Mereka yang sempurna dalam yoga akan memenuhi dirinya sendiri dalam jiwanya pada waktunya. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, akan mampu menghadapi gelombang-gelombang kehidupan. Dengan ilmu pengetahuan pula manusia akan menjadi teguh tanpa keraguan. Hal ini telah diterangkan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 4 Sloka 39 dan 42 yakni. Ia yang memiliki kepercayaan, pengabdian dan menguasai panca indrianya, memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, ia menemui kedamaian abadi. Oleh karena itu, setelah memotong keraguan dalam hatimu, karena ketidaktahuan dengan pedang ilmu pengetahuan, berpegang teguh pada yoga. Pendengar umat Dharma yang saya muliakan, ilmu pengetahuan jasmani dan rohani sangat penting dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan mendukung setiap pekerjaan yang dilakukan dan diajari. Jnana Yoga menuntun umat manusia untuk menjadi pengetahuan sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan jiwa, agar sang jiwa dapat kembali ke sumbernya asalnya, yaitu sang yang dewasa. Bagi yang memiliki pengetahuan dan mau mempersembahkan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat luas, maka dialah orang yang mulia. Kitab Bhagavad Gita Adiyaya 4 Sloka 33 menyatakan persembahan berupa ilmu pengetahuan lebih mulia daripada persembahan materi. Dalam keseluruhannya, semua kerja ini akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam ilmu pengetahuan. Pendengar yang saya muliakan, ilmu pengetahuan dari sejak awal kehidupan sampai saat ini sangat penting dalam setiap langkah kehidupan, baik kehidupan jasmani maupun rohani, baik dalam kehidupan pribadi maupun komunal atau sosial. Ada pernyataan, jika mau memiliki dunia, maka miliki terlebih dahulu ilmunya. Jika mau memiliki surga, maka miliki dulu ilmunya. Dan jika mau memiliki keduanya, dunia dan surga, maka juga harus memiliki dulu ilmunya. Oleh karenanya, jangan jemu-jemunya menambah pengetahuan, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Ilmu bahkan sumbernya dan banyak pula tempatnya. Apapun kejadian, jika jeli selalu mewariskan ilmu, termasuk setiap kejadian pada diri sepanjang perjalanan hidup yang pernah dilalui, semua kejadian selalu ada manfaatnya, yaitu menjadi ilmu hikmah. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, manusia dimudahkan untuk memperoleh berbagai macam dan model pengetahuan, tetapi tetap harus bijaksana dalam menerima pengetahuan yang baru. Mana yang bisa dan baik untuk dilaksanakan, dan mana yang hanya cukup diketahui saja. Diri kitalah yang menentukan. Apalagi bagi para pelajar yang sedang menuntut ilmu, harus berdisiplin, tekun dan hormat kepada guru yang memberikan ilmu pengetahuan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar untuk hal yang dimiliki, apalagi tidak melaksanakan kewajiban untuk berbagi ilmu pengetahuan ataupun jnana, agar siswa brahmacarya semakin luas wawasannya dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan serta ilmu terapan yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat luas, sekaligus sebagai cara berbakti kepada Tuhan. Pada masa kecil, secara langsung kita dididik untuk menyalahkan pihak lain ketika mendapat musibah, bukan mawas diri. Contohnya, jika kesandung maka kodok disalahkan. Tapi setelah dewasa, ilmu itu tidak laku lagi. Bijak, cerdas, mawas diri, mengenal diri dengan baik agar tahu diri lalu berbenah diri.
malu menyalahkan keadaan, terus saat kecandung atau gagal, itu tiada guna yang berguna dalam mawas diri. Lalu hati-hati akhirnya dapat ilmu, bukan hanya telitur saja, tapi juga punya ilmu hati-hati mawas diri untuk menyempurnakan karya berikutnya. Pendengar yang saya muliakan, dalam menuju sukses perlu melewati jalan bernama proses. Dalam proses itu terkadang ada kesulitan, ada kelelahan, ada juga yang terjadi. Terkadang menghabiskan waktu dalam perjalanan hidup, kesasar tidak sampai alamat ataupun pada tujuan. Karena pada saat proses tanpa berbekal kompas, yaitu ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, apalagi tanpa penuntun ataupun mentor ataupun guru yang sudah sampai tujuan, setelah gagal dan kesasar dalam perjalanan mencapai tujuan, barulah disadari dan memperoleh ilmu hikmah bahwa betapa pentingnya ilmu dari sang guru. Usaha yang dilakukan tanpa petunjuk yang tepat dapat membuat seseorang tertatih-tatih karena tanpa panduan yang tepat. Oleh karenanya diperlukan tuntunan yang tepat dari pelatih ataupun guru. Pembiasaan yang baik akan menjadi pengetahuan tersendiri. Ada istilah, bisa karena terbiasa. Orang yang biasa menghadapi kesulitan akan memiliki kemudahan bila menghadapi tantangan dalam perjalanan kehidupannya. Kesuksesan orang lain akan memberikan teladan dan semangat bagi yang melihatnya. Semangat karena tersemangati, termotivasi oleh motivator empiris. Oleh karena dibutuhkan fokus dan keteguhan hati, karena niat baik akan terwujudnya karena kesungguhan dan fokus pada pekerjaan yang dilaksanakan. Teladan masa lampau merupakan ilmu yang paling hebat. Dari masa lampau kita dapat belajar dari masa lalu melalui ilmu hikmah. Dengan kegagalan maupun kesuksesan yang pernah terjadi, maka selalulah belajar dari masa lalu jika mau dapat kesempurnaan dalam hidup ini. Artinya kejadian masa lalu bisa terjadi pada diri sendiri atau pada orang lain, keluarga sendiri maupun keluarga orang lain, bahkan kejadian di negara sendiri maupun di negara-negara orang lain. Warna kejadian pun juga beragam. Bisa kejadian yang gagal maupun yang sukses, bisa yang jalan di tempat ataupun yang melaju pesat. Semua memberikan pesan untuk hikmah sebagai sumber pembelajaran. Kitab Manawa Dhamma Sarta memberikan petunjuk sumber-sumber ilmu pengetahuan, yaitu kitab Weda, Surti, dan Semerti. Petunjuk atau nilai-nilai adat budaya yang baik, perilaku orang-orang bijak, dan filter terakhirnya adalah hati nurani. Sebuah generasi dikatakan sukses jika generasi tersebut mampu menyiapkan generasi penerusnya lebih baik lagi dari dirinya. Begitu juga sebaliknya, generasi gagal fatal jika gagal menyiapkan penerusnya. Pendengar yang saya muliakan, mari tetap bersemangat meningkatkan diri dalam ilmu pengetahuan jasmani dan rohani. Dari berbagai sumber, baik itu dari lembaga formal, non-formal, informal, maupun dari teladan-teladan ilmu hikmah dari perjalanan kehidupan pribadi, maupun dari teladan kesuksesan maupun kegagalan orang lain, agar berpengetahuan luas secara jasmani dan rohani, sehingga mampu menyiapkan generasi penerus yang lebih baik. Pendengar umat Sedharma yang saya muliakan, untuk itu marilah kita laksanakan ajaran Dharma ini dengan penuh sukacita. Dengan ajaran Dharma kita akan mampu mengendalikan diri dengan baik dan dapat merasakan kedamaian lahir batin dalam kehidupan. Pendengar umat Sedharma yang budiman, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman kita dalam

Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Siapapun yang sujud kepadaku dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, akan aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci.

0: Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga saya memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat. Semoga kami berpandangan penuh persahabatan. Yajurveda, bab 36, sloka 18.
1: Oke, pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Aplikasi Aspak, ada Smile, ada Siha. Untuk Aspak terkait dengan alat kesehatan yang di situ kita bisa melihat stok.
2: Ya, setiap bulannya bervariasi, cuman kalau mau kita lihat dari tren berapa minggu ini untuk permintaannya golongan darah A dan golongan darah O.
3: Oh, seperti dua itu ya?
2: Iya, seperti itu, Pak.

0: Sebagai pendengar, inilah Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Senin 27 Juli 2026. Palang Merah Indonesia Merauke menyebutkan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 800 kantong darah setiap bulannya. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Elmina Maturbongs menyampaikan warta berita selengkapnya. Kita awali berita yang pertama. Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia ORARI menegaskan perannya bukan sekedar komunitas hobi komunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana dan kegiatan kemanusiaan. Seluruh anggota dibekali kemampuan komunikasi darurat melalui pelatihan khusus, dan dalam berbagai kondisi darurat seperti putusnya jaringan komunikasi, kebakaran hingga operasi pencarian dan penyelamatan. ORARI selalu siap membantu pemerintah maupun masyarakat. Dukungan komunikasi dilakukan melalui jaringan radio yang tetap berfungsi ketika jaringan umum terganggu. Ketua ORARI Lokal Merauke Anas Karma Ilmawan mengatakan seluruh anggota memiliki tanggung jawab sosial dalam membantu komunikasi kebencanaan. Ia juga menegaskan anggota ORARI juga mengikuti pelatihan rescue bersama Basarnas maupun BPBD sehingga memiliki sertifikasi komunikasi penyelamatan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu nilai tambah organisasi selain penguasaan teknik radio. Menurutnya, selain kegiatan kebencanaan, ORARI juga aktif membantu pengamanan komunikasi pada berbagai kegiatan pemerintah maupun kegiatan sosial masyarakat yang seluruh dukungan diberikan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian organisasi. Melalui peran tersebut, ORARI berharap masyarakat semakin memahami bahwa radio amatir tetap memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelancaran komunikasi, terutama saat kondisi darurat. Palang Merah Indonesia Merauke menyebut kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 700 hingga 800 kantong setiap bulannya. Kegiatan donor darah yang kerap dilakukan di berbagai instansi dinilai membantu menjaga ketersediaan stok darah tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Stok darah yang tersedia di PMI Merauke saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Sementara darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Merauke, Andri, mengatakan dari stok darah yang tersedia disalurkan untuk kebutuhan beberapa rumah sakit di Merauke serta sejumlah rumah sakit di kabupaten lain yang ada di Papua Selatan. Menurutnya, jenis golongan darah yang paling banyak dibutuhkan berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Ia menjelaskan, kebutuhan darah di Kabupaten Merauke saat ini berada pada kisaran 700 hingga 800 kantong setiap bulan untuk seluruh jenis komponen dan seluruh golongan darah.
2: Ya, setiap bulannya bervariasi, cuman kalau kita lihat dari tren berapa minggu ini, untuk permintaannya golongan darah A dan golongan darah O.
3: Oh, seperti dua itu ya?
2: Iya, seperti itu.
3: Kebutuhan per bulan itu seperti
2: apa? Oh, kalau kebutuhan per bulan ke itu di Kabupaten Merauke tiap bulannya meningkat. Jadi sekarang itu range-nya dari 700 sampai 800 bag per bulan.
1: Sementara Dinkes Papua Selatan melakukan pemantauan alat kesehatan, obat dan vaksin dilakukan melalui sejumlah sistem digital. Menurut Kasih Farmasi Dinas Kesehatan Papua Selatan, Ahmad Rifai, pihaknya menggunakan aplikasi Aspak untuk memantau ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, yang data pada aplikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun rencana pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di kabupaten.
4: Aplikasi Aspak, ada Smile, ada SIHA. Untuk aspek terkait dengan alat kesehatan, yang di situ kita bisa melihat stok atau ketersediaan alat di puskesmas, dan itu yang menjadi acuan kita dalam merencanakan alat-alat yang dibutuhkan.
1: Selain aspek, pihaknya juga memanfaatkan aplikasi SMILE atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik untuk memantau distribusi vaksin, sementara pemantauan program HIV dan AIDS dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Ahmad Rifai mengatakan pemanfaatan sistem digital bertujuan mendukung perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan secara lebih terukur. Meski masih menghadapi tantangan jaringan di sejumlah wilayah, penggunaan aplikasi terus dioptimalkan oleh pemerintah provinsi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemenuhan alat kesehatan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di 4 Kabupaten Papua Selatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Ahmad Rifai mengatakan pemenuhan alat kesehatan mengacu pada Undang-Undang dan Permenkes. Dalam pelaksanaannya, dukungan dari pemerintah provinsi diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten. Ia juga mengatakan pemenuhan dilakukan dalam dua bentuk, yakni penyediaan bahan medis habis pakai dan belanja modal alat kesehatan. Bahan medis habis pakai meliputi alat suntik, infus, dan stik pemeriksaan kolesterol, sedangkan belanja modal meliputi alat seperti kulkas penyimpanan, EKG, dan juga USG. Menurut Ahmad Rifai, kebutuhan bahan medis habis pakai bersifat rutin sehingga permintaan dari kabupaten dapat disampaikan setiap saat apabila stok menipis. Sementara pengadaan alat kesehatan dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten kepada pemerintah provinsi. Rifai menambahkan pemerintah provinsi berupaya memenuhi kebutuhan alat kesehatan agar pelayanan kesehatan di kabupaten dapat terlaksana dengan baik. Dan seluruh pemenuhan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan.

0: Anda masih mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Satuan Samapta Polres Merauke terus mengedepankan langkah preventif melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli Tur Jawali untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu disampaikan Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno. Ia menjelaskan, Satuan Samapta merupakan garda terdepan Polri dalam fungsi pencegahan kejahatan. Personil dikerahkan ke titik-titik rawan gangguan Kamtibmas maupun kecelakaan lalu lintas, termasuk membantu pengamanan aktivitas masyarakat di pasar dan mengurangi antrean BBM bersama satuan lalu lintas. Selain melaksanakan Tur Jawali, menurutnya personel Samapta juga bertugas melakukan pengendalian massa, pengamanan aksi unjuk rasa, kegiatan masyarakat, serta penjagaan markas komando Polres Merauke dan sejumlah instansi yang mengajukan permintaan pengamanan. Polres Samapta juga menjadi petugas pertama yang mengamankan tempat kejadian perkara sebelum penanganan dilanjutkan oleh fungsi kepolisian terkait. AKP Sekirna mengatakan untuk kegiatan patroli Samapta mengoperasikan patroli roda 2 melalui patroli perintis presisi dan patroli roda 4 di kawasan perkotaan. Sementara penentuan rute patroli dilakukan berdasarkan koordinasi dengan satuan Intelkam dan informasi kerawanan kegangguan Kamtibmas. Ia juga menambahkan seluruh pelaksanaan tugas Samapta dilakukan dengan koordinasi lintas fungsi di lingkungan Polres Merauke. Langkah tersebut bertujuan mengoptimalkan upaya pencegahan sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan. Pertamina Patraniaga menyalurkan bantuan 2 unit sumur air bersih untuk warga Kampung Tambak. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah sekitar operasional pemerintah Pertamina. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Kampung Tambak selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang kerap mengalami kesulitan air bersih. Warga setempat seringkali harus berjalan jauh atau bahkan mencari air ke kampung-kampung tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sales Branch Manager Pertamina Papua Selatan, Daryl Gomos menjelaskan, bantuan sumber ini bertujuan untuk memudahkan akses air bersih bagi masyarakat setempat. Keberadaan 2 unit sumur tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan warga yang sudah lama mengeluhkan sulitnya mendapatkan air layak konsumsi. Jumlah masyarakat yang akan merasakan manfaat langsung dari bantuan ini mencapai 699 jiwa dengan hadirnya sumber air bersih di tengah pemukiman. Warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan atau tenaga ekstra hanya untuk memperoleh air. Bantuan ini juga merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina Patraniaga di wilayah Papua Selatan. Perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2: Dari program CSR Pertamina kemarin bersama dengan Seruni, itu kita memberikan 2 titik sumur bor air bersih. Yang pertama itu kita buat satu sumur bor di depan sekolah. Lebih tepatnya sih kita merevitalisasi reservoir air bersihnya. Sama itu ada satu titik lagi yang di dalam itu dulu punya BU, namun kondisinya memang udah tidak beroperasi lagi. Namun kita kemarin kita sudah merevitalisasi lagi reservoir itu, sudah berjalan dengan baik sehingga ada di gereja Tambat sama di balai kampung Tambat itu. Itu yang kita perbaiki reservoirnya sehingga sekarang sudah bisa masyarakat di situ tuh ada sekitar 800 orang atau 600 sih, nggak salah, 699. Iya, 699 orang itu sudah menerima atau merasakan air bersih kembali.
1: Daryl Gomos menambahkan, pemilihan Kampung Tambat sebagai lokasi penerima bantuan didasarkan pada hasil survei kebutuhan yang menunjukkan tingginya urgensi air bersih di daerah tersebut. Pertamina berharap sumber-sumber ini dapat dimanfaatkan dengan berkelanjutan dan dirawat bersama oleh warga agar manfaatnya bertahan lama. Ardi melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Indonesia Merauke di pagi hari ini. Dan saya Almina Matermos, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dapat judi online bagi kesehatan. Penelitian yang diterbitkan dalam Addictive Behaviors oleh Gainsbury dan Wood pada tahun 2013 menyoroti bahwa judi online dapat mempengaruhi pola tidur individu yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Lalu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Behavioral Addiction oleh Hack Hansen pada tahun 2018 ditemukan bahwa perjudian online dapat menjadi faktor risiko yang signifikan dalam perkembangan gangguan mental serius seperti gangguan bipolar dan skizofrenia.

Ya, pendengar persatuan RRI Merauke, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda satu berita duka. Berasal dari Ibu Maria Martha Mahusi atau yang diakrab sapa dengan sebutan Bu Maria, Bu Poppy. Yang ditujukan kepada keluarga Elvi Ngantung di Woloan, keluarga Ferry Ngantung di Makassar, keluarga Maxi Ngantung di Mutingasiki, keluarga Jenny Carla Lima Huse dan Yohanes Lima Huse di Merauke, keluarga Agustina Mahuse dan Yosias Meheim di Jayapura, keluarga John Kue dan Leli Kue di Jakarta, keluarga Gandhi Utomo di Manokwari, keluarga besar Lima Huse di Kumbe, Salor, Wapeko, Merauke dan Jayapura, keluarga besar Tombulu di Merauke, Majelis dan Jemaah Sektor 14 GPI Petra Muli, keluarga besar eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines Merauke, dan seluruh andai taulan di mana saja berada. Adapun isi berita duka telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, suami Bapak Opa terkasih Frederick Ngantung. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pukul 18:10 waktu Indonesia Timur di RSUD Merauke, jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Pompa Air Muli. Rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 dan pelepasan jenazah dari rumah duka pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, itulah berita duka di pagi hari ini untuk Anda dimanapun Anda.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Cosmo Marketer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional dan Badan Pengusahaan atau BP Batam mengintegrasikan layanan perizinan berusaha berbasis risiko pangan segar. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat layanan perizinan sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRAS menggelar konser orkestra bertajuk A Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing pada Jumat 24 Juli 2026 sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Dari dunia olahraga, Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 22 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini, daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Harefa.
2: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
3: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Baji Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
2: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Talasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN pusat.
3: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nia Sutara yang Mentelombanuang mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
4: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
3: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nia Sutara. Dari Gunung Stoli, Munyeli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma.
5: Pemerintah Kota Kediri kembali menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Program tersebut menyasar lebih dari 14.000 penerima yang terdiri atas anak yatim, fakir miskin, lanjut usia, anak berhadapan dengan hukum, serta penyandang disabilitas berat. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa total penerima BLT DBHCHT tahun ini meliputi 11.405 anak yatim, kemudian 2.797 warga kategori fakir miskin, dan 533 warga lanjut usia, 10 anak berhadapan dengan hukum, serta 60 penyandang disabilitas berat. Besaran bantuan disesuaikan dengan masing-masing kategori penerima, dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6: Untuk nominalnya yang fakir miskin 1 juta, untuk yang lansia 1 juta, untuk yang disabilitas berat 6 juta, untuk yang anak yatim 600.000, dan kemudian untuk yang ABH atau anak berhadapan dengan hukum kurang lebih 3,5. Jadi kita harapkan masyarakat juga memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
5: Sementara

0: dari DPHJAT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
1: Melalui penyaluran BLT DBHJHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Arum Kusuma melaporkan.
2: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Tei.
3: Pengiriman dropping bantuan air bersih, BPBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
4: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
5: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu kita juga sudah mengadakan
4: untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama dua pekan terakhir, sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Kelurahan Seragi yang terdampak ada 3 dukuh, Dukuh Pesantren, Dukuh Ringpitu, dan Dukuh Lubiang.
4: Secara keseluruhan terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
7: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Adan Inom Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
8: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
9: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Di seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, yang timur, rupanya, yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampre.
8: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan warga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
10: Terima kasih Radio Kino Kota Banda Aceh sudah berbagi materi

0: Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sapa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia.
3: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NPCI Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPCI Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPCI Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPCI Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil draw ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris Jerman itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Calistung, baca, tulis, dan menghitung, adalah bentuk kepedulian wanita Jalasenastri menampung 92 anak usia sekolah dari keluarga suku Asmat yang tinggal dalam keterbatasan ekonomi di lingkungan markas Lantamal 11 Merauke. Mereka bermain, bernyanyi, dan belajar. Bahkan mereka mampu menabuh alat drum band dengan sukacita. Sebagai bentuk gerakan sosial yang tulus, Ketua Jalasenastri Lantamal 11, Yuniari Iketut Suaria, telah berbuat sesuatu yang bersahaja.
1: Semua sosial, dalam hati tulus gitu ya, kepingin anak-anak itu pintar.
0: Sekecil apapun, telah membekali mereka untuk sama dengan anak-anak seusianya. Nah, bagaimana dengan Anda?

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mau lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa membasuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa!
3: Tunggu, dek. Halo? Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema tuh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
1: Nikah.
0: Iya, nikah.
1: Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: Dalam kehidupan zaman now, perilaku anak tampaknya sekarang cenderung kehilangan etika dan sopan santun kepada orang tua. Paparan negatif media televisi, internet, dan media lainnya ternyata dapat meningkatkan kekerasan dan agresivitas anak. Sikap lingkungan orang tua sendiri yang mengabaikan nilai edukasi dan sering mencontohkan kebohongan dan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal, berpengaruh pada perilaku anak. Komunikasi dan pembelajaran moral dan disiplin kepada anak sering menghadapi kesulitan karena anak sekarang jauh lebih berani dan kasar dalam bersikap. Anak menjadi lebih kritis, tapi sering tidak pada tempatnya, serta lebih emosional. Anak-anak juga cenderung kurang menghargai teman, orang tua, bahkan guru di sekolah. Contoh tata krama adalah sikap sehari-hari yang harus menomorsatukan atau mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas. Bersikap dan berperilaku sopan santun hendaknya harus dilakukan sejak dini sampai kapanpun kita hidup dan berkomunikasi dengan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Begitu, selamat mengikuti talk show di pagi hari ini.
1: Hadirin pendengar dan pemirsa, selamat datang dalam program talk show Nilai-Nilai Keindonesiaan RRI Merauke. Sebuah acara yang menggali dan merefleksikan kembali nilai-nilai keindonesiaan yang menjadi jati diri bangsa, nilai kebersamaan, gotong royong, toleransi, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Bersama narasumber inspiratif, kita akan berdiskusi berbagai pandangan serta menemukan makna bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah dinamika zaman. Inilah talkshow RRI Merauke, ruang inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Baik, selamat pagi dan juga salam jumpa bagi Anda sekalian pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk talk show RRI Merauke di hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Langsung dari lantai 2 Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, kita akan sama-sama mengikuti jalannya acara talk show di pagi hari ini dengan topik pembahasan kita, yaitu terkait dengan membangun budaya membaca, mewujudkan generasi Papua cerdas dan berkarakter. Tentunya kami juga akan melibatkan ya adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir di hari ini dalam acara talk show, dan tentunya kami juga akan memberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi, bertanya dalam acara talk show kita di pagi hari ini. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda yang menyaksikan langsung melalui live YouTube official RRI Merauke di pagi hari ini ataupun juga mendengarkan di frekuensi Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Merauke ya. Baik, membahas terkait dengan topik hari ini, kita ketahui bersama bahwa buku dan membaca merupakan sebuah kegiatan yang menarik, mengasyikkan, dan juga tentunya membentuk pola pikir kita dan juga menambah wawasan kita. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah dan juga sekolah, dalam hal ini Sekolah SMKS Kesehatan Yaleka Maro Merauke, untuk memberikan ruang-ruang dan juga mengajak ya semua partisipan bisa lebih mencintai buku lewat perpustakaan juga. Kita akan langsung menyapa lebih dulu ketiga narasumber untuk pagi hari ini. Baik, saya ucapkan selamat pagi kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke, Bapak Fransiskus X Acanema SPD. Selamat pagi Pak, sehat Pak ya?
3: Selamat pagi, sehat.
2: Oke, terima kasih untuk kesempatannya kita boleh berkunjung ke sini ya Pak ya?
3: Siap.
2: Iya, dan juga ada Kasih Pembudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke, Bapak Yeremias Minip Esos. Pagi Pak.
4: Selamat pagi.
2: Oke, sehat juga ya
4: pastinya
2: ya. Dan juga Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Yaleka Maro Merauke, ada Ibu Apoteker Mairani Kurniati Rombe, Sarjana Farmasi. Sehat ya.
5: Sehat.
2: Oke, dan terima kasih juga sudah mengajak siswa-siswi untuk hadir di hari ini ya. Baik, kita sapa dulu untuk adik-adik semuanya. Apa kabar? Sehat juga ya hari ini? Senang kita hadir di perpustakaan daerah? Senang. Sering berkunjung tidak nih, kira-kira? Sering? Oke, nanti Bapak PLT Kepala Dinas dan juga Bapak Kasih Pembudayaan sudah bisa menghafal ya adik-adik ini ya, wajah-wajahnya. Baik, dan kita akan langsung saja ya untuk pagi hari ini talk show kita. Saya langsung ke Bapak Kepala Dinas dulu nih ya. Iya, selaku PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak terkait dengan visi daripada dinas sendiri yang mungkin juga menjadi program kehadiran daripada perpustakaan daerah di Merauke. Kita mendengarkan lebih dulu, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terkait visi dan misi Dinas Perpustakaan, saya sampaikan secara visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke. Visinya adalah terwujudnya perpustakaan dan arsip daerah berbasis digital. Nah, untuk khusus untuk visi yang menyangkut pembangunan membangun budaya literasi atau budaya membaca, kami punya visi mewujudkan masyarakat Merauke yang cerdas, berpikir kritis, dan berkarakter mulia. Saya pikir itu.
2: Baik, itu tentunya sebuah visi yang kita ketahui dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dan pastinya lewat visi tersebut nanti juga akan tercantum dalam berbagai program-programnya ya Pak ya.
3: Siap.
2: Iya, dan tentu ini juga sebuah PR yang cukup lumayan besar ya Pak ya, di tengah kecanggihan teknologi sekarang ini, apakah minat daripada pengunjung ya yang tentunya membutuhkan referensi buku dari perpustakaan ini cukup lumayan banyakkah? Kita juga ingin ketahui nih Pak, bagaimana nih Pak? Berdasarkan juga nanti data secara teknis, nanti kita juga membahasnya dengan Bapak Kasih ya, terkait dengan bagaimana data secara rincinya, baik itu mungkin siswa-siswi, mahasiswa, atau masyarakat secara umum, seperti itu nih Pak. Oke, bisa digambarkan sedikit buat kita.
3: Baik. Dapat saya jelaskan tentang ketersediaan literatur atau buku-buku yang ada di perpustakaan kita. Sampai sejauh ini, saya pikir masih perlu kita benahi berbagai literatur sehingga dapat memberikan kesempatan kepada kita semua, apalagi di Kabupaten Merauke sudah ada banyak perguruan tinggi yang pada akhirnya kebutuhan untuk menggunakan buku di perpustakaan daerah kita bisa lebih bagus. Kemudian juga di dalam perpustakaan daerah kita ini juga dilengkapi dengan Wifi untuk akses internet, kemudian yeah, ada juga komputer-komputer yang bisa dipakai oleh para pengunjung untuk membuat tugas atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan baca buku di perpustakaan.
2: Baik, ini terkait dengan fasilitas ya yang dimiliki oleh perpustakaan dan kearsipan daerah ya, yang mana tadi Bapak juga sempat sampaikan bahwa terkait dengan referensi daripada buku-bukunya ini juga masih perlu banyak evaluasi dan juga tentunya pengadaannya. Nah, terkait dengan hal itu juga mungkin kita ingin ketahui nih Pak ya, terkait pengadaan daripada buku-buku di perpustakaan ini sendiri, pasti juga adanya kerjasama nih ya. Oke, lintas sektor. Nah, kira-kira sejauh ini bagaimana nih Pak?
3: Kalau tentang pengadaan buku ya, buku kami masih mendapatkan dari Perpustakaan Nasional. Ya, Perpustakaan Nasional. Kemudian dari swasta itu masih sangat kurang. Nanti ke depan kami akan tetap membangun kolaborasi dengan pihak swasta, komunitas-komunitas yang lain sehingga dapat memberikan sumbangan literatur kepada kita di perpustakaan sehingga dapat memberikan wadah yang baik untuk kita bisa baca buku di sini.
2: Baik, dan tentunya juga perpustakaan daerah selalu membuka pintu nih ya, ruang kepada siapa saja yang tentu ingin memberikan kontribusi terbaik ya Pak ya, untuk referensi buku itu semakin jauh lebih banyak dan beragam sebenarnya ya Pak ya. Oke, okay. Iya, terkait dengan minat ya daripada para pengunjung ini sendiri, pastinya melalui program ini selalu digalakkan juga dari dinas bagaimana supaya